0: ke kudungudungo ke kudungudungo ke kudungudungo ke kudungudungo ke kudungudungo ke kudungudungo ke
1: Orphy Robinson on Delight Radio Jazz Joint Jukebox.